0: Paradise FM, yeah. Mon kota sa la musique, mon kota sa positive vibes.
1: 24 hours a day.
2: 93.6.
3: Eh oui, top da CCU.
4: Yeah,
2: Paradise FM.